Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Ini yang paling sedih sebetulnya teman Pradua ya, kalau udah ngomongin tentang alarm, ketika lagu favorit ini berubah jadi yang paling dibenci gitu kan, karena dijadikan alarm. Kadang tuh alarm tuh bingung ya, kalau misalnya lagunya enak sekali ya, kita malah pengen lanjut tidur lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya alarmnya keras, gak jelas ya, bikin terngiang-ngiang dan bimbang gitu teman Pradua. Bangun-bangun tuh bikin mood kita jadi kayak apa ya, bising gitu ya. Bikin ngerasa kayak aduh, udah dimatiin alarm nih, udah mandi, udah rapi, tapi kayak di kuping itu tuh masih terngiang-ngiang. Memang membingungkan sebetulnya ya untuk lagu atau nada dering dari alarm ini. Awalnya ya suka gitu, lama-lama begitu dengar intronya langsung kayak Oke, berangkat kerja lagi nih gitu kan. Oke, kita berangkat kuliah lagi nih. Pasti bakalan berpikir seperti itu. Tapi anehnya teman Pradua ya, mau seperti apapun alarm yang bunyi gitu kan, iya, mau enak ke lagunya, mau ndak enak ke, tapi entah kenapa bangun-bangun tuh bisa ada rasa-rasa ndak mood gitu kan. Tapi kalau mau bangun sendiri tanpa alarm tuh kayak nggak mungkin, belum tentu juga bisa gitu kan teman Pradua. Mungkin kamu yang bisa bangun sendiri boleh kasih tipsnya ya. Gimana teman Pradua? Karena kalau pakai alarm memang membantu, tapi bikin mood juga rada-rada bad mood nih jadinya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa ini, Pak? Situs judi?
1: Duh, Papa, gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo,

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Masih barengan sama Erna teman Pre2. Dan di pagi hari ini tentunya Erna mau kasih kamu informasi dari bmkg.go.id teman Pre2. Informasi hari ini sih ya, saat ini masih cerah berawan terlihat sekali teman Pre2 dari luar karena di dalam studio ya. Ini cerah banget, terang banget rasanya, matahari menyala-nyala rasanya teman Pre2 ya. Mungkin sekarang juga ada masih kamu yang mau upacara, udah selesai upacara baru dengerin Erna ya, gimana di luar teman Pre2? Sebedengkang itukah rasanya pagi hari atau masih yang kayak hangat-hangat gitu ya? Oke, ini kalau dilihat dari informasi dari BMKG nih teman Pre2 ya. Hari ini bakalan cerah berawan namun nanti bakal terjadi hujan ya. Masih di kategori ringan teman Pre2 di jam 1 sampai jam 3 sore. Ih, berharap banget udah di rumah kalau udah hujan kayak gini ya. Tapi di apa malam harinya juga nanti bakalan berawan saja. Jadi buat teman Pre2 ya, memang punya aktivitas di luar ruangan hari ini ya, kamu boleh bergabung juga barengan sama Erna, kasih tahu informasi cuaca di daerah kamu seperti apa teman Pre2. Kamu juga boleh kasih tahu Erna lalu lintas di Kota Pontianak hari ini udah mau jam 8 nih teman Pre2 ya. Apakah masih ramai atau malah kayak udah enggak ramai kok, udah santai jalanan, enggak perlu macet-macetan nunggu lama-lama di perjalanan ya. Tergantung rute perjalanan kamu juga. Boleh. Nanti kamu boleh kasih tahu Erna di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik

Buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan, tetap semangat ya tentunya teman Pradua. Walaupun hati kita nih sebetulnya ya lagi pengen banget, lagi berharap banget ada chat masuk ya, terus bilang hari ini libur. Gak mungkin semendadak itu gak sih? Sangat tidak masuk akal dan sangat tidak mungkin terjadi teman Pradua. Karena jujur aja gak sih, kadang yang bikin semangat pagi tuh bukan kopi sebetulnya ya, ada notif kalau misalnya hari ini tiba-tiba libur. Memang kayak gak mungkin gitu gak sih teman Pradua. Tapi ya kita mencoba untuk mencoba untuk menghayal lah ya teman Pradua ya, seandainya kalau hari ini libur mendadak, kira-kira apa sih yang bakalan teman Pradua lakuin ya? Apakah kamu bakal lanjut tidur, bakalan healing seketika gitu, atau main game seharian, atau malah pengen rebahan sambil overthinking? Ih, kayaknya aku bakalan rebahan aja deh ya. Overthinking enggak deh, mau istirahat total rasanya teman Pradua ya. Berharap aja misalkan seandainya wede, banyak bener tuh kayaknya teman Pradua ya, kalaupun libur mendadak, kira-kira apa sih yang aktivitas pasti kamu lakukan teman Pradua?

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Lucu banget rasanya teman Pradua semakin dewasa, liburan impian tuh jujur akan semakin sederhana. Dulu pengen jalannya jauh gitu kan. Sekarang nih ya, rasanya kalau udah di rumah aja, di kasur, ada AC, ada makanan enak, sinyal bagus, udah titik, itu udah bahagia banget rasanya. Ada yang kalau libur malah bingung gitu kan, karena memang ya kalau udah sibuk gitu teman Pradua ya sampai lupa caranya santai gimana, saking sibuknya ya. Siapa sekarang mungkin yang masih menunggu sebentar lagi mau meeting, ada Zoom, ada pertemuan. Aduh, rasanya kayak pagi-pagi itu repot banget. Tapi kalau misalnya seandainya ya tiba-tiba dibilang libur, ada libur, waduh pasti happy-nya happy banget ya. Walaupun gak mungkin dan itu hanya sebagian dari hayalan kamu teman Pradua, tapi gak apa-apa ya, kadang healing terbaik tuh bukan ke pantai, tapi gak dibangunin alarm tuh udah enjoy banget gak sih rasanya.

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, Jak.
0: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan, ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
4: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
3: Pro 2 Pontianak.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kan, tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman Pre2 masih bareng sama Erna ya. Dan terima kasih juga buat teman Pre2 yang sudah menemani Erna dari pagi tadi ya. Dan habis ini kamu bakalan langsung teman Pre2 ditemani sama Nopal ya. Cuman hari ini agak berbeda. Nah, apa sih bedanya? Saat ini teman Pre2 kita juga berada di gedung konferensi Universitas Tanjung Pura dalam acara pameran Arti Kurtula. Ditemani Novel nanti teman Pre2 habis ini sampai jam 3 sore ya. Kalau gitu waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu teman Pre2. Sampai jumpa di hari berikutnya dan bye-bye.

101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, balik lagi barengan sama Krismi. Kok tiba-tiba Krismi, padahal tadi Era bilang Noval ya kan. Nah kali ini Krismi handle dulu sebentar teman Pradua ya, di studio kita pastinya. Dan seperti biasa teman Pradua, di jam 10 ini kita bakal ada request time Indonesia nih. Dan di jam 11 bakal ada request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp 08115701018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke deh teman Pradua, langsung aja aku bacain ada beberapa requestan yang masuk nih. Datang dari Eka Nur Fajrina Ramadhani. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Request lagu Jiwa Yang Bersedih, album Berdamai, vokal Gia Indrawari. Udah gak terasa ya kak, 3 tahun debut lagu single. Lagu Jiwa Yang Bersedih katanya, lagu penyemangat untuk Gia. Udah lama gak dengar lagunya. 3 tahun debut single Jiwa Yang Bersedih, sebuah lagu yang lahir titik terendah dalam perjalanan karirnya sejak awal audisi Indonesian Idol sampai tersenggol top 5 juara 5 katanya. Siap deh, terima kasih infonya buat Eka. Lanjut lagi teman Pradua, ada Zulia nih. Pagi kak Pradua Hitlist, pagi juga. Izin request Remuk dari Angie Carvalho, dari Julia di Jakarta katanya. Salam buat kakak penyiar dan The Angies seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Next lagi teman Pradua, ada requestan dari Wahyu Nika. Minta tolong puterin lagu terbarunya dari Hara dong yang judulnya Celah Hati. Oke, baiklah. Oke deh teman Pradua, itu tadi 3 lagu ya yang udah masuk nih di requestan kita kali ini. Buat kamu juga yang pengen request lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara, langsung aja nih bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Langsung aja, ini dia Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka, itu loh salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina, emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Chris! Oh, Chris! Chris, me!
2: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pastikan?
3: Nah, tahu-tahu aja nih.
2: Nah, mau nanya apa?
3: Jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
2: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
3: Terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
2: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
3: Hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
2: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
3: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
2: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
3: Oke, sip.
2: Kasih paham.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang

0: nggak percaya.
1: Mau mas, ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya Din, aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh, nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah, pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Website yang gak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Krismi di siang hari ini tentunya udah jam 11, teman Pro 2, waktunya kita masuk di request time mancanegara. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, ada yang spesial nih. Kali ini yang bakal nemenin kamu di request time mancanegara ada Noval nih, teman Pro 2. Kita sapa dulu Noval yang sudah ada di kawasan Untan, teman Pro 2.
1: Halo Krismi.
0: Halo Noval, gimana kabarnya di sana Noval?
1: Alhamdulillah aman lancar.
0: Kabarnya
1: ada gak sih suaranya?
0: Ada masuk ini masuk.
1: Ada ya? Wih,
0: sudah keren.
1: Jadi kita bisa siaran langsung dari Untan dan juga studio langsung nih.
0: Benar banget Noval. Gimana Noval keadaan di sana Noval? Apakah sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang ikut bergabung di sana Noval?
1: Mi, ini jujur ini ramai banget, dan ketika aku masuk ke ini ke Untan kayak ngelihat, wah, oh, ini ingat-ingat zaman-zaman waktu kuliah dulu, Mi.
0: Ingat-ingat zaman kuliah.
1: Benar. Bahkan aku hari ini datang tuh pakai kemeja flanel, Mi.
0: Wow.
1: Biar ngerasain jadi
0: mahasiswa
1: jadi
0: apa, lagi
1: jadi
0: ya.
1: Jadi mahasiswa yang semester 5, semester 6.
0: Semester 5, 6. Kukira mahasiswa semester akhir yang tinggal menunggu detik-detik mau di DO. Enggak dong ya.
1: Iya, benar. Kalau di kantor gimana, Mi, keadaannya, Mi?
0: Ya, keadaannya cukup hektik, Noval, tapi alhamdulillah aman aja, sudah dihandle semuanya sama tim teknik yang ada di sini gitu.
1: Luar biasa, kayak biasalah ya kantor kita ya.
0: Yes, biasa. Terus di sana lagi ngapain tuh Noval?
1: Jadi tadi udah ngobrol, Mi, udah ngobrol sama beberapa mahasiswa kan. Tadi ada Hanif juga, terus ada teman-teman siswa dari SMA Muhammadiyah. Itu ngobrolin seputar kegiatan yang ada di sini.
0: Iya,
1: ini
0: benar,
1: kan
0: benar.
1: Kegiatan Artikula 1.0 ya.
0: Mm-mm. Berarti baru pertama kali nih?
1: Baru pertama kali.
0: Okay.
1: Dan antusiasnya lumayan luar biasa. Kalau menurut aku ini hari pertama aja udah ramai yang datang nih, karena mereka juga menyediakan kayak seminar, terus ada kayak pameran-pameran proposal, terus poster juga gitu. Aku ngerasa kayak, oh, ternyata organisasi-organisasi di kampus tuh seseru ini ya gitu.
0: Iya sih, memang seru sih organisasi kampusnya. Sayangnya kita udah selesai ya Noval ya, udah selesai duluan, barulah bermunculan acara-acara yang seperti ini.
1: Bener,
0: gitu loh.
1: Aku jadi
0: sayang
1: kayak
0: banget.
1: Pengen kuliah lagi apa enggak ya ini ya.
0: Boleh, boleh kuliah lagi. Nanti ngambil jurusan apa nih kalau ada kesempatan?
1: Kalau ada kesempatan jurusan ini deh, aku deh teknik-teknik. Aku pengen
0: jurusan teknik.
1: PWK, pembangunan wilayah apa pokoknya,
0: perencanaan
1: wilayah kota gitu.
0: Okay,
1: aku pengen itu.
0: Emang sebelumnya apa nih Noval?
1: Sebelumnya pertanian aku, Mi.
0: Oh, bertani. Dan sampai sejauh ini sudah sampai mana nih pertaniannya Noval?
1: Pertanian deh ya, otomatis kita juga ikut menyuarakan hak-hak para petani, memajukanlah dari segi pangan, swasembada pokoknya.
0: Okay, tapi untuk Noval sendiri masih belum bertani ya?
1: Kalau aku belum, kalau aku masih bersiaran, Mi.
0: Masih bersiaran ya, fokusnya ke siaran mungkin nanti.
1: Fokusnya ke siaran
0: ya,
1: gitu.
0: Ya mungkin nanti setelah pensiun kali ya, barulah mulai untuk bertani mungkin Noval.
1: Iya benar, nanti aku mungkin ngajak Frankie.
0: Oh boleh, boleh, silakan. ngomong-ngomong Noval, di sana masih ada mahasiswa nggak nih? Boleh dong diajak ngobrol-ngobrol juga.
1: Masih, Mi, mereka lagi berkegiatan nih kayak. Okay. Nanti tunggu mereka break, aku coba ajak satu, nanti kita bakal calling-calling lagi ke studio ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Oke, okay, Krismi, jangan lupa ya request time tuh lagu-lagu favorit teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk request terus agar lagunya masuk ke dalam top 20 kita.
0: Benar banget. Oke deh teman Pro 2, itu dia obrolan aku dan juga Noval. Nanti pastinya masih banyak lagi obrolan-obrolan yang lainnya nih. Buat kamu yang pengen dengerin kita dan penasaran, jangan kemana-mana. Pastikan untuk stay tune di Pro 2 Pontianak,
1: teman terbaik kamu.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener, pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

الله أكبر الله أكبر.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Elen Trono Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat

tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: 네.
1: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
2: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
3: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
1: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
3: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
2: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
1: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
4: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
2: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
5: Oh no.
3: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
1: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
3: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
6: LM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Lights, camera, action.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP Untan.
1: FISIP Untan sama sekelas berarti?
0: Iya, sama.
1: Oke, datang ke sini ngapain nih?
0: Tentunya pasti mau lihat suasana Artikula ini sendiri.
1: Oke, bagian dari anggota atau peserta atau kepanitiaan?
0: Lebih ke peserta ya, Aulia.
2: Iya.
0: Ya.
1: Datang dari jam berapa tadi?
0: Jam 12 kalau saya.
1: Oke, karena ada kuliah dulu.
0: Kebetulan hari ini lagi kosong sih.
1: Lagi kosong. Semester berapa sih?
0: Semester 2, masih maba.
1: Wah, semester 2. Semester 2. Keren nih. Jadi, ini adalah event apa sebenarnya? Artikula
0: kalau dari ini. Saya sih ikutnya di DDF ya. Mm-hmm. Jadi kami disuruh membuat ada dasar-dasar fotografi. Mm-hmm. Nanti hasil foto kami itu ditampilkan dan nanti ketika ada peserta lain yang datang menanyakan entah dari tekniknya, komposisinya, nanti kami menjelaskan dari foto kami tersebut.
1: Oh, kenapa tertarik ke dunia fotografi? Dari kamu dulu deh.
0: Karena kalau di ilmu komunikasi ada mata kuliah fotografinya.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau Aulia kenapa tertarik?
2: Karena menurut saya itu fotografi itu apa ya, kayak menggambarkan diri saya sendiri. Jadi termasuk hobi saya.
1: Termasuk hobi iya. Juga. Senang menggeluti dunia fotografi dari kapan? Dari kecil kah?
2: Baru sih sebenarnya dari kelas 12.
1: Kelas 12, tapi udah lumayan lama berarti. Udah maksudnya lebih dari 1 tahun mendalami dunia ini. Dan artinya banyak hal-hal yang udah dipelajari dong. Suka foto-foto apa? Foto-foto entah tentang alam kah, tentang ini kah?
2: Kalau aku sendiri sih basicnya suka foto human interest.
1: Jadi human interest?
2: Iya, suka kayak ngefoto aktivitas orang gitu, kayak candid.
1: Berarti kegiatan-kegiatan sehari-hari
2: iya.
1: Gitu ya. Kalau kamu?
0: Kalau saya lebih ke bangunan, itu namanya urban street photography.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu juga candid karena salah satu definisi dari urban itu candid. Jadi gimana kita memfotokan dalam suatu foto itu ada di ruang publiknya, ada orang-orangnya, dan ada kita bangunannya gitu. Jadi kemarin yang saya tampilkan di hari ini itu fotonya saya ambil dari mall dan di mana di bawah eskalator gitu.
1: Okay.
0: Jadi ada orangnya juga yang lagi naik. Jadi ada maknanya. Karena di fotografi itu kan kita bukan hanya sembarang foto gitu ya, Bang. Kita membuat caption gitu, membuat makna dari foto tersebut.
1: Wih, seru, keren. Berarti ini udah semester 2 otomatis harus cepat-cepat kelar. Target kelar kuliah deh berapa lama?
0: Diusahakan 3,5.
1: Betul. Diusahakan 3,5 kumlot yeah. Berarti ya.
2: Oke,
1: seru. Terakhir, harapannya untuk generasi muda di Indonesia terutama di Kalimantan Barat.
0: Dari siapa dulu nih?
1: Bebas.
2: Boleh Aulia? Oke. Harapan saya buat generasi muda di Kalimantan Barat mungkin menjadi apa ya? Generasi muda yang berprestasi dari bidang-bidang yang mereka geluti tentunya. Agar bisa mencapai prestasi hingga kancah internasional.
1: Wih, luar biasa, keren. Kalau kamu harapannya?
0: Harapannya untuk di era digital sekarang, generasi muda lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang sekarang, memanfaatkan sama seperti tadi, semoga generasi muda ini lebih banyak mencetak prestasi, membanggakan negara, dan bisa menjadi generasi emas 2045 nanti.
1: Amin, luar biasa, salut. Thank you ya udah mau bagi-bagi ceritanya. Mungkin next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita bakal gantian sama teman-teman yang lain. Oke, bye-bye.

0: ya, masih dengan Alkateri, ada lebih dari yang nemenin ruang dengar kita di siang hari ini. Ada teman-teman Pro 2 yang udah gabung barengan kita. Dengan siapa nih namanya?
1: Halo, aku Mutia.
0: Ada Mutia,
1: dari Prodi Ilmu Komunikasi.
0: Wow, luar biasa. Kalau yang satunya?
2: Halo semuanya, aku Reza Amelia Anggreni, akrab disapa Sera dan juga mahasiswi Ilmu Komunikasi.
0: Wih, sekelas nih berarti.
2: Iya.
0: Oh, datang ke sini dari jam berapa tadi?
1: Kalau Muti baru datang sih.
0: Oke.
2: Okay. Kalau aku sendiri datang itu dari jam 12.
0: Oke. Okay. Jadi ada Muti dan juga Reza nih. Datang ke sini ngapain kalian? Main-main kah atau jadi peserta kayak Aulia tadi?
1: Kalau dari Muti, kebetulan Muti itu ada jaga booth-nya. Jadi okay, dari Ilmu Komunikasi itu di kelas Muti khususnya ada dua mata kuliah nih yang juga memajang karya di sini. Salah okay, di antaranya itu ada mata kuliah fotografi sama sejarah sosial politik kayak gitu.
0: Wih, kalau kamu Reza?
2: Nah, sama juga seperti Muti, cuman kenapa saya datang awal itu karena mau jalan-jalan dulu ke booth yang lain. Nah, terus juga habis ini di mata kuliah dasar-dasar fotografi, kami itu bakalan bedah foto hasil karya dari kami sendiri.
0: Memang berarti kalian emang suka foto-foto gitu ya?
1: Ya, beberapa ada yang suka, tapi karena ini juga termasuk mata kuliah wajib, jadi ya seperti itulah. Ya,
2: jadi okay, tetap harus diikuti ya.
0: Kelihatannya kayak have fun banget ya ngikutin mata kuliah gitu. Wah. Target kuliah berapa tahun?
1: Kalau bisa 3,5 lah.
0: 3,5 tahun. Enggak pengen lama-lama.
2: Enggak.
0: Aku mencintai kampus nih.
1: Masalahnya uang kita yang tidak mencintai kampus.
0: Uangnya,
1: betul.
0: Seru. Nah, kalian kan banyak nih kegiatan-kegiatan gitu kan, selain belajar di kelas juga ikut organisasi, ikut enggak sih?
1: Ikut beberapa.
0: Ikut organisasi. Sulit enggak untuk bagi waktunya ketika kita kuliah harus ikut organisasi, harus datang ke event, sulit enggak?
2: Kalau menurut aku pribadi itu lumayan sulit ya, karena ada beberapa momen itu tuh bakalan bentrok banget antara UKM, matkul, terus juga kayak tugas yang kadang itu tiba-tiba langsung brok barengan gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ya cuman bisa nguatin diri aja sih, kayak itu yang udah dipilih gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Muti?
1: Nah, kurang lebih sama sih sama Sera, kayak beberapa kegiatan itu juga sering bentrokan, terus di mana jadwal kuliah juga lumayan padat, jadi kita harus benar-benar pandai-pandai aja buat ngatur waktunya biar benar-benar kayak kita nih udah kepikiran nih satu harian tuh kita bakalan kuliah di jam berapa.

Abang Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Ham. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.
2: Kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Oh my god.
1: This is who I am. No matter what they say, I don't give a damn.
0: Okay. That was Who I Am, Everybody by Cory Gore. And that was song dari MD kita yang putar tadi, teman Pro 2. Dan aku mencoba untuk mendengarkan, oh ternyata asik juga ya lagu Cory Gore, teman Pro 2. Ada gak sih yang tahu lagu ini sebelumnya? Kalau boleh coba komen-komen, gimana lagunya, enak gak cuy? Selamat siang teman Pro 2. Selamat siang menjelang sore. Tadi barusan juga udah aku dengar kumandang azan asyar ya. Mungkin abis ini kita sholat dulu asar ya kan. Abis itu kita bakalan seneng-seneng di sore ceria barengan sama Anwar teman Pro 2 dari jam 3.08 menit waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 8 malam ya.

Acara yang bakal kita lalui bersama sore hari ini teman berdua, nanti bakalan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi dari jam 4 sampai jam 5. Terus bakalan ada polling receh dan juga nyantai culture. Terakhir akan ada music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Tapi sebelumnya teman berdua, di jam 3 ini, 1 jam ke depan ya, sampai jam 4 kita bakal ada di program acara Insightainment. Jadi so. Pokoknya kamu di sini aja gitu ya teman berdua. Kira-kira nanti aku bakal kasih informasi kamu apa gitu ya. Nah, pokoknya stay tune aja terus di sini di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
2: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
1: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
2: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
1: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
2: Andi. Ngeyel terus.
3: 1 week later.
1: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
2: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
2: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

lagu teman bro dua yang agak ngeri-ngeri sedap aku putar di sore hari ini teman bro dua ya. Judulnya Waduh dari Niji teman bro dua. Wah, thank you banget ya Niji udah ciptain lagu yang sangat-sangat sebenarnya simple ya, sederhana, tapi kalau kita dengarkan secara baik-baik gitu ya, we can we still be friend, what the meaning. Hai, kita udah berjalan sejauh ini gitu kan teman pro 2, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba langsung sudah gak saling mencinta, lo kok bisa gitu kan teman pro 2, can we still be friend? Enggak akan selamanya kita saling mencinta, betul tidak? Udah banyak ya kan yang kita lalui bersama gitu kan sama pasangan kita, dari hal-hal yang random, dari hal-hal yang serius, dari hal-hal yang bercanda-bercanda spontan. Uhuy. Masa iya harus kita tinggalinnya enggak? Masa harus kita berpisahkan? Jangan dong teman pro 2 ya. Tapi kalau ngobrolin soal spontan uhuy nih teman pro 2. Ada satu fitur baru dari Instagram yang kamu harus pakainya hati-hati gitu ya. Karena aku takutnya nanti justru hal-hal yang gak pengen kamu lakukan ternyata malah keposting gitu ya. Nama fitur barunya adalah instant atau new instant lah ya teman pro 2. Jadi kalau misal kamu pengen lihat, barangkali ada yang belum di-upgrade gitu kan Instagramnya, coba di-upgrade dulu, nanti masuk ke menu DM. Di bagian pojok kanan bawah itu ada kayak tumpukan-tumpukan foto gitu teman pro 2. Nah ini letak hati-hatinya. Kamu bisa lihat beberapa kegiatan atau selfie-selfie dari teman-teman kamu yang saling kalian follow gitu ya. Saling dia follow kamu, kamu follow dia. Kamu bisa lihat muka-mukanya gitu kan. Gak harus muka sih. Kadang lihat juga tuh kegiatan mereka lagi fotokopi misalnya. Fotokopi yang dia minum gitu kan. Atau foto laptop yang dia lagi kerjain sesuatu. Tapi kadang juga ada foto komuk. Foto selfie muka gitu kan, mumpung lagi cantik nih, mumpung lagi ganteng nih, selfie kirim ke new instant Instagram. Nah lucunya teman pro 2, ini yang harus kamu hati-hati. Jangan sampai gitu kan kamu tiba-tiba selfie pakai instant, new instant gitu ya. Karena emang sekali selfie langsung kekirim tuh. Aku sih ngebaca temen-temenku yang ngirim di new instant wajahnya, karena mereka belum tahu gitu ya, ternyata satu kali klik kamera langsung kekirim. Nah jangan sampai itu kejadian ke kamu. Aku kasih tahu sekarang teman pro 2, kalau misalnya kamu pengen foto new instant itu sekali klik langsung ke posting, gak ada preview-previewnya cuy.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetel uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Satu lagu teman Radua dari Lola yang Messi ya, dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku masih penasaran banget ya teman Pro 2 sama New Instant. Aku nggak tahu ya New Instant kah atau cuma Instant aja, yang jelas dia adalah fitur terbaru dari Instagram. Kalau kita ingat-ingat ke belakang ya teman Pro 2, Instagram pernah keluarin IGTV gitu kan, dan juga fitur-fitur yang lain, komentar-komentar. Terus dulu ada apa lagi ya dulu ya? Repost. Kalau nggak salah dulu ada yang sempat dihilangin juga tuh teman Pro 2. Tapi yang aku tahu IGTV sih dulu sempat viral gitu kan, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Bahkan ada yang bilang digantiin sama Reels. Aku baru tahu kalau Reels tuh ternyata ngegantiin IGTV teman Pro 2. Ada yang bilang juga sekarang Instagram lagi coba untuk fokus ke video. Kalau sebelum-sebelumnya kan foto gitu ya, sekarang dia mau fokus ke video. Tapi setelah rilis fitur New Instant ini, nggak tahu ya New Instant apakah bisa pakai video. Tapi setahu aku baru foto aja gitu kan teman Pro 2. Aku belum nyobain teman Pro 2 New Instant, tapi aku pengen share ke kamu, kalau misalnya kamu juga pengen cobain, hati-hati, jangan kena trap ya, tiba-tiba kamu selfie terus kamu share, karena sekali klik kamera langsung kena share ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu swipe ke kanan atau kamu swipe ke kiri, langsung mengarah ke kamera handphone kamu, jadi hati-hati ya, jangan sampai kamu nge-share yang enggak-enggak. Nah, kalau kamu pengen next, langsung tinggal klik aja. Kalau misalnya kamu lagi pengen next, oh ini aktivitas kawan-kawanku seru ya, aku mau lihat yang lain dong. Klik sekali, klik sekali, klik sekali, nanti bakalan keulang. Bukan keulang, tapi ke transfer ke status-status atau updatean kawan-kawan kamu yang lain, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, apakah kamu tertarik untuk mainin fitur baru dari Instagram? Namanya New Instant, kalau aku sih jujur tertarik. Tapi, lebih tertarik main sama kamu.

0: Menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan

0: kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, iya deh, iya.

0: RRI Bronto Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren,

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Anywhere, Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Pro 2. Now you're still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Power is Power for the Throne by SZA featuring The Weeknd, everybody. Aku mau ngucapin selamat ya kepada kamu Gunners, Gunners, Gunners, Gunners di seluruh tanah air Indonesia yang tercinta, asik. Khususnya buat para pecinta Arsenal di Pontianak, teman Pro 2, karena hari ini oh wow, aku senang sekali teman Pro 2, walaupun aku bukan Gunners gitu ya, tapi ngelihat kawan-kawanku yang pecinta Arsenal akhirnya bisa lihat tim kebanggaan mereka angkat trofi, itu rasanya ikut seneng bro, ikut bangga aku asli. Nikmatin, nikmatin hari-hari ini, nikmatin minggu-minggu ini, karena hari ini, minggu ini kalian juaranya.

Jadi aku punya teman dekat ya, teman berdua. Aku perlu sebut namanya enggak ya? Aku punya teman dekat, enggak usah aku sebut namanya ya. Pokoknya dia pecinta fans Arsenal, udah pecinta fans lah gitu ya. Fans Arsenal sejati dari lama gitu ya. Tapi emang dari beberapa musim terakhir gitu ya, teman Pro 2 selalu di prank sama Arsenal. Kayak pengen juara ternyata enggak jadi gitu ya. Pengen juara ternyata enggak jadi. Hari ini mereka juara. So congratulations everybody. 2022 musim 2022 ya sampai 2023 Manchester juaranya. Terus setahun kemudian Manchester City lagi ya kan juaranya. 2024, 2025 yang juara Liverpool tuh ya tahun kemarin teman Pro 2. Nah, musim ini 2025 dan 2026 akhirnya ya Arsenal bisa Scudetto. Asik bahasanya Italia banget ya. Pokoknya selamat banget ya teman Pro 2 buat kamu yang udah merayakan keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris 2025-2026. Tinggal kita tunggu siapakah juara Liga Indonesia tahun ini 2025-2026. Apakah Borneo FC, tim satu pulau kita, atau Persib Bandung?

Kalau kita ngomongin soal juara ya teman Pro 2, pastilah ya ada yang juara, ada juga yang kehilangan juara ya kan. Kalau yang juara tadi udah kita singgung Arsenal, nah yang gak jadi juara ini adalah Manchester City. Kalau tadi aku mengucapkan selamat ya untuk Gunners, fans dari Arsenal, sekarang aku juga mengucapin sabar untuk penggemar Manchester City gitu kan. Kita semua tahu kalau dalam sepak bola ada yang menang, ada yang kalah, ada yang juara, ada yang hampir juara ya. Tapi jujur sakit sih, apalagi kejegal sama tim yang belum punya nama besar seperti Bournemouth ya teman-teman berdua. Dalam perebutan juara gitu kan, tiba-tiba harus imbang melawan Bournemouth 1-1 ya, Manchester City di laga tandang di kandangnya Bournemouth. Harus bermain imbang 1-1 dan itulah yang bikin akhirnya Arsenal bersorak-sorai mengangkat trofi musim ini. Ya gak apa-apalah ya, asalkan tetap sabar, yang penting tahun depan bisa kita coba lagi ya, siapa tahu Manchester City atau juga Manchester yang lain bisa dapat juara di musim yang depan ya teman berdua. Manchester yang lain kayak agak-agak janggal gitu ya bahasaku. Maksudnya adalah selain Manchester City, jujur ya memang tinggal Manchester United, emang ada lagi Manchester yang lain? Kan gak ada ya, cuma dua itu ya teman berdua. Walaupun dalam hati ya teman berdua, aku sangat-sangat menunggu momen-momen di mana Newcastle, klub kebanggaanku, juga bisa angkat trofi, tapi untuk waktu dekat ini sepertinya memang belum ya teman berdua. Tapi kalau kita ngobrolin soal tetangganya Newcastle United, sama-sama United tapi agak jauh kotanya ya, Manchester United, aku selalu menaruh respect sama tim besar ini walaupun beberapa kali dapet troll gitu ya dari penggemar tim sebelah gitu kan, entah dari Manchester City atau dari Tottenham atau dari Arsenal bahkan. Tapi aku yakin Manchester United adalah tim yang tinggal nunggu waktu aja buat juara balik lagi, karena ya namanya juga sebuah tim ya teman berdua, ada kadang di atas kadang di bawah, tapi gak akan selamanya juga kok di bawah, pasti suatu hari nanti bakalan naik juga ke permukaan, tinggal gimana usaha kita buat bikin semua itu bisa terjadi, ya enggak? Yang penting teman Pro 2, semuanya tetap jadi teman. Kayak lagu dari SZA, Be My Friend.

anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kami dari
2: Para Suara.
1: Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak.

Kutubat dari Adikara, katakan saja, dan kamu masih barengan sama Anwar di 101 kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Pontianak, sore hari ini teman Pro 2 sudah mulai menguning berkat cahaya sinar matahari yang sudah menuju sunset. Asik. Jadi aku yakin pasti kamu lagi dengerin ini di mobil sambil pulang. Nggak yakin sih, sebenarnya mungkin juga ada yang dari kamu baru aja berangkat gitu kan, menuju shift malam gitu kan. Tapi kebanyakan pasti lagi pulang. Jadi selamat pulang teman Pro 2. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Dan terima kasih banyak ya, kamu udah nemenin aku tadi siaran sampai dengan hari ini gitu ya, sampai dengan waktu ini maksudku ya. Nah, karena kita udah masuk di jam 5 teman Pro 2, ini waktunya kita buat polling receh. Dan tadi kan aku udah ngebahas soal Arsenal, udah ngebahas juga soal Manchester City. Sekarang aku pengen throwback ke belakang gitu ya, soal tadi aku ngebahas soal New Instance, satu fitur baru dari Instagram yang pengen aku balikin ke kamu teman Pro 2. Kalau misalnya sebenarnya gitu ya, ada hal-hal yang baru tuh, kamu tim yang langsung update, tim langsung coba, atau kayak aku nih? Aku sih santai-santai aja dulu. Bahkan muncul fitur baru di Instagram aja, kayak aku baru hari ini gitu kan nge-cross check, mempelajari. Kemarin-kemarin tuh kayak oh santai aja udah. Ya namanya fitur baru ya udah, terus mau ngapain? Ya udah baru-baru aja. Toh aku juga enggak tahu gitu kan nanti bakalan bertahan lama atau sekedar fitur yang coba-coba. Ada tuh, siapa tahu ya kan, kalau misalnya nanti ternyata banyak gitu ya pemakainya, penggemarnya, kepuasannya dilanjutin sama pihak Instagram, kalau enggak tinggal di kick out. Jadi silakan teman Pro 2, kalau kamu mau berpartisipasi, bonus deh, aku kasih bonus, kamu boleh request lagu di 0811-570-1018 atau DM ya di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI.

kedua dari Ran. Judulnya adalah Kulakukan Semua Untukmu. Apa aja aku bakal lakuin buat kamu ya teman pro 2. Enggak sih, buat pacarku lah, ngapain juga buat kamu. Okay, termasuk kalau misalnya kamu pengen kita update lagu, nah itu akan kulakukan semuanya untukmu gitu kan teman pro 2. Karena aku juga seneng kalau misalnya lagu-lagu yang ada di playlistnya pro 2 up to date, ya enggak teman pro 2. Nah, ngobrol-ngobrol atau ngemeng-ngemeng soal up to date, tadi aku udah sempat lempar topiknya ke kamu teman pro 2. Kamu lebih suka yang up to date atau yang santai-santai aja, berkaitan dengan fitur Instagram yang tadi kita bahas ya teman pro 2, soal new instant. Nah, kalau ngobrolin soal update sama yang santai-santai aja, aku sih jujur aku yang santai-santai aja gitu ya teman pro 2. Tapi kalau santai-santai aja kadang justru malah ketinggalan. Nah, akhir-akhir ini teman pro 2 itu kayak beberapa orang terbagi dua gitu ya, ada yang pengen cepet update gitu ya, ada yang pengen santai-santai aja. Bahkan update iOS teman-teman bro 2, aku tuh santai-santai aja gitu. Tapi kadang juga kalau udah ngebug banget baru tuh aku langsung update gitu ya teman bro 2. Ada yang selalu pengen update tren, terus juga nyobain fitur baru. Ada rasa yang janggal gitu ya kalau misalnya kita nggak update sama tren terbaru gitu ya, fear of missing out gitu ya kalau ketinggalan. Terus juga seneng explore sama hal-hal yang baru, itu bagus ya teman pro 2. Tapi ada juga yang santai-santai aja gitu ya, pakai yang penting nyaman, nggak terlalu peduli sama tren, ngerasa nggak semua hal baru harus diikutin. Nah, itu aku tuh biasanya tuh. Karena jadi update itu bikin kita nggak ketinggalan zaman ya teman pro 2, tapi jadi santai juga kadang bikin hidup lebih tenang dan nggak capek ngejar semuanya ya. Malah sekarang banyak tuh anak muda mulai sadar, gak semua tren harus diikutin teman pro 2, apalagi kalau cuma ngejar validasi. Nah kan, kadang yang penting tuh bukan paling update teman pro 2, tapi paling ngerti mana yang bener-bener cocok buat diri sendiri. Bukan berarti santai jauh lebih bagus ketimbang sama yang up to date gitu ya teman pro 2, karena santai juga apa ya, jadi malah makin ketinggalan gitu ya. Terlalu ngikutin semua tren bisa capek sendiri. Baru update ini muncul lagi yang baru, akhirnya malah sibuk ngejar hal yang sebenarnya nggak terlalu penting buat hidup kita. Tapi kalau terlalu santai, ini juga bikin kita ketinggalan informasi atau peluang. Nah, ini maksudku tadi teman pro 2. Jadi mungkin yang paling enak itu tetap update seperlunya, tapi nggak sampai kehilangan ketenangan. Nah,

Kamu masih barengan sama Anwar, teman Pro2 di sore ceria hari ini. Kita masih ngebahas soal tim yang selalu up to date sama tim yang selalu santai gitu ya, teman Pro2. Kalau tadi udah aku sampaikan gitu ya, mana aja orang-orang yang santai, mana aja orang-orang yang selalu update gitu ya. Nah, sekarang aku pengen kasih ke kamu karakteristik-karakteristik apa saja yang dimiliki sama orang-orang tersebut nih, guys. Tentu nggak semuanya plek-ketiplek ya, teman Pro2. Ada yang iya, ada juga yang kayaknya enggak deh, war gitu. Contoh, misalnya kalau orang yang selalu update itu jiwa curiosity-nya, apa ya, penasarannya tuh tinggi sekali gitu ya, teman Pro2. Jadi setiap ada sesuatu yang heboh, dia pengen tahu, ini sebenarnya heboh karena apa nih? Ada nggak manfaat yang bisa kita ambil? Kayak misalnya lagu, ini lagunya soal apa nih gitu kan. Kalau aku biasanya gitu, teman Pro2. Tapi kalau yang santai aja, dia adalah tipe orang yang pengen sebenarnya mencari ketenangan dalam hidupnya gitu ya. Kalau misalnya ada hal baru, udah ya udah baru-baru aja sana, gak usah ajak-ajak aku. Pengen menikmati hidup, yang penting hidupnya santai, duitnya ada, mau beli ini ada, mau beli itu ada gitu kan, teman Pro2. Tapi harus dipastikan gitu ya, ini bener-bener pengen hidup yang tenang, bukan karena takut perubahan. Kayak lagu dari Lomba Sihir berikut ini, teman Pro2, yang harus aku putarkan buat kamu. So stay tune terus di 101,8 FM. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Bromo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dengerin radio RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: RM Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
2: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
1: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
2: Bikin kerja ya dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
2: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
2: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
1: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
2: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
1: Kilo bang.

0: RRI Bronto Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oh, menangislah.
2: Gendrawari, untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dengerin radio RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

dari Crash Adams dengan lagu berjudul Optimist You ya teman Pro 2, dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku yakin kamu sudah menjalankan ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2, karena tadi setelah azan maghrib aku jeda dulu, break dulu sebentar gitu kan, kasih waktu buat kamu untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Nah sekarang kamu udah masuk ke mobil lagi. Kamu ya gak harus ke mobil ya, dengerin radio bisa di mana-mana. Tapi kan biasanya ya kalau yang dengerin Pro 2 lagi ada di mobil tuh, biasanya ya teman Pro 2. Ya lagi di mobil boleh loh, kalau misalnya kamu pengen ngasih informasi soal lalu lintas yang lagi kamu jalani gitu kan, langsung aja 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk kali ini teman Pro 2, aku pengen kasih informasi buat kamu yang lagi ada di kota Pontianak soal cuaca malam hari ini di kota Pontianak ya. Buat kamu yang lagi ada di Singkawang, buat kamu yang lagi ada di Ketapang, pengen ikutan kasih informasi juga boleh. Tadi nomornya udah aku sebutin, tinggal sikat aja teman Pro 2. Nah, kalau di kota Pontianak sendiri teman Pro 2, malam ini bakalan berawan dengan kemungkinan hujan ringan di beberapa wilayah gitu ya. Hujannya ringan-ringan aja, nggak yang sederes kemarin-kemarin ya teman Pro 2. Terus juga suhu udara ada di kisaran angka 24 sampai 27 derajat Celcius, yang udaranya cukup terasa lembab, khas malam Pontianak. Jadi kalau misalnya tadi siang kita panas-panasan gitu ya, ada di sekitar 29 derajat, 30-an derajat, malam hari ini kita adem-ademan gitu ya di 24 sampai 27 derajat Celcius nih cuy. Karena suhunya lagi turun ya teman Pro 2, kayaknya enak buat dengerin lagu-lagu yang syahdu. Kalau kamu pengen request lagu-lagu yang syahdu juga boleh teman Pro 2, langsung aja di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang aku puterin lagu dari One Ok Rock, Wherever You Are. So stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dari Piwi Gaskin, judulnya Amuk Redam. Barusan tadi aku putar spesial buat kamu, dan thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi sore ya, jam 3 sampai sekarang jelang jam 7 malam di 101,8 FM. Tentu saja Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekuat hati kita bersatu jaga. Ini juga mengingatkanku sama hari ini yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya teman Pro 2, di mana kita sadar kalau misalnya kita nggak bersatu melawan penjajah agak susah tuh teman Pro 2 ya. Aceh sendiri, Papua sendiri, Jawa sendiri, Kalimantan sendiri agak susah. That's why kita harus bersatu ya teman Pro 2. Dan thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah request-request gitu ya, udah curhat-curhat tadi di request time, dan juga beberapa topik tadi di polling receh, dan sebelum-sebelumnya juga di jam 3 tadi ada insightainment, terus juga ada apa tadi, ngopi ya, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Soalnya tadi aku ngasih kamu informasi tentang New Instant yang ada di Instagram. Oke lah kalau gitu teman Pro 2, waktunya untuk cabut undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini nanti ku bakalan puterin lagu-lagu yang oke buat kita dengerin bareng-bareng sebelum nanti akhirnya kita bergabung ya ke Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak music live chat. Di music live chat malam hari ini teman Pro 2 bakalan ada Fadilah Intan dan juga Danis Sufian yang bakal main-main ke studio Pro 2 RRI Jakarta. Nanti bakalan dipandu sama Edith dan juga Angga. Pokoknya kamu gak perlu pindah ke Pro 2 Jakarta, tetap stay aja di sini ya, 101,8 FM. Karena kita juga akan ngelempar ya, akan nge-relay ini langsung ke mobil kamu. So, Anwar cabut teman Pro 2. Nanti juga bakalan ada Dipa yang melanjutkan siaran sampai di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Stay tune terus di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, kami Efek Rumah Kaca. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Satu atau sekitar 12,4 triliun secara global dan menjadi salah satu film tersukses di tahun 2026. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro di FM Jakarta.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya, seperti janji yang tadi kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Ita. Halo, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: ah, waktu single... banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, yeah, tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, biar gue otw 10 menit lagi sampai.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, mm-hmm, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, mm-hmm, cowok. Mm-hmm. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi mm-hmm, cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak, tahun 2022. Mm. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Mm. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja sama satu lagi dia. Mm-hmm. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish gitu doang. Mm-hmm. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Mm-hmm. Kita tukeran single gitulah. Mm-hmm. Jadi aku cover lagu
0: dia,
1: dia tapi pakai versi duet. Mm-hmm. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi mm-hmm, kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Mm. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak? Kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke. Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke. Okay.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena mm-hmm, lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya. Okay.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu? Soalnya ya langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini.
0: Pertama,
1: bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Hmm. Terus aku tuh enggak mau yang kayak Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Oke.
1: Okay. So aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Ternyata dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang enggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang
1: betul,
0: bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak Kak kalau misalnya waktu itu nggak ada kejadian itu ya,
0: nggak dapat lagu yang bagus ini nih.
1: Terus dia bilang iya Fadila bener juga, jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu.
0: Dua minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh, 1 Mei, oke. Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: bersama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Ya udah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Mas Hendro gitu, udah terserah Mas Hendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Udah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: aduh
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya. Iya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa

0: sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
1: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orang yang sangat down to earth,
0: humble
1: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Very famous ya.
1: Iya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
1: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
1: cuma
0: juga.
1: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
1: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
2: Banyak dia.
1: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
1: mungkin.
0: Banyak banget ya?
1: Iya, entah, banyak
2: fansnya
1: banget.
2: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
1: Kamu. Kayak jadi segan loh.
2: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
1: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
1: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
1: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
1: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
1: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
1: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya? Nakal ya, suka bercanda.
2: Jaya. Dia juga.
1: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy,
1: happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
1: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di situ.
1: Ya gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Prodo FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Masih mana sih mas?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau
0: ya,
1: insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Gitu.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu, bukan simple, tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: yeah. Oh, lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan nggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian
1: dengan, yes.
0: Singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah kita ngomong Malaysia. Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang
1: merupakan
0: nama besar, itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy ya? Sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya yeah,
1: gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini tiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? Masih tahap masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tuh bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queennya
1: Queen soundtrack gitu kan? Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada belum lah dia tuh masih studio gitu.
0: Jadi ya setiap katakan adalah doa ya guys. Ya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang nggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti. Walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila, apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu, jadi senang blend, sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media, jadi ramai yang suka, ramai yang support, jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: gak terlalu effort sih sebenarnya. Yeah. Kak sebenarnya. Yeah. Kita gak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana. Yeah. Enggak, alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng.
2: Aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ke
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording. Bener, ya.
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh enggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku enggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim. Terus
0: dulu coba cocokin
2: kirim kan.
0: Iya, iya.
2: Ini tuh enggak kirim. Dia terlalu sibuk, guys. Terus tuh tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, "Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo." Sudah, Pak. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya okay, gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: Lirik Video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis.
1: Yeah.
0: Jumat
2: besok.
0: Ya. Tapi promonya di Jumat ya.
2: Coba
0: tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila, mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Ya. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih ya. Banyak sebenarnya.
0: Ya. Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
1: Yeah.
2: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: LN Solo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Anyway, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Kita berjumpa lagi dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti ya. Dan nanti di jam 9 bakalan ada Deep Talk. Jadi buat kamu yang mau curhat, mau cerita, mau sharing titip salam atau titip lagu, silakan gabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital di teman Pro 2. Terus juga hari ini siang tadi panasnya luar biasa ya teman Pro 2. Terus menjelang maghrib tadi sempat turun hujan di area Kota Baru, tapi malamnya kayaknya masih berasa hawa-hawa panasnya nih. Gak tahu tempat kamu panas juga gak sih teman Pro 2? Terus tadi aku juga sempat lewat di beberapa jalan gak tuh, di sekitaran kampus Untan dan juga kampus-kampus lainnya. Hari ini banyak banget yang lagi foto-foto, kayaknya habis sidang nih teman-teman Pro 2. Wih, congratulations buat kamu yang udah selesai sidang ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, terus juga tercapai deh apa yang kamu cari habis ini. Barangkali ada yang mau cerita gitu kan pengalamannya hari ini, ada yang habis sidang juga kah yang lagi dengerin Dipa malam hari ini? Atau ada yang nontonin temennya sidang, atau apa kira-kira ceritanya malam hari ini enaknya ya? Oke deh, kalau kayak gitu, buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, pengen share cerita apapun, atau kasih info di sekitar kamu, let's go gabung di WhatsApp kita. Nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana ya. Abis ini Dipa akan kembali lagi nemenin kamu. So, please stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Pro 2 barengan di Parevanda masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam dong Pro 2 ya. Tadi udah kita puterin beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini. Ada lagu Muse Starlight. Terus ada Sofa juga, judul dari Lomba Sihir nih teman Pro 2 ya. Tapi enggak tahu kenapa sih ya, makin kesini tuh cuacanya makin random abis. Beh, parah. Jadi tadi sempat ada beberapa teman-temanku yang mengeluhkan kurang enak badan ya kan, udah mulai meriang, terus juga flu, pilek dan segala macem, batuk-batuk gitu kan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi kurang sehat atau kurang fit, mudah-mudahan segera pulih, segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Nah kalau kamu yang udah ngerasa aduh kayaknya bakalan drop nih, bakalan apa ya, gak enak badan, udah mulai pegel-pegel, udah mulai kepala pusing dan segala macem, langsung istirahat aja teman-teman Pro 2, sama minum air putih yang cukup dan jangan lupa makan makanan yang sehat gitu. Hindarin dulu deh SS, terus juga apa ya, makanan yang terlalu berminyak barangkali. Kebanyakin makan buah teman Pro 2, biar asupan gizi dan nutrisi di tubuh kamu tuh terpenuhi dan gak gampang sakit. Nah mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung di malam hari ini, silakan langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Prodo. Widih, udah hampir jam 9 malam aja nih ya. Dan seperti biasa, di jam 9 sampai jam 11 malam nanti kita ada Deep Talk. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, pengen cerita gitu ya, pengen titip salam, pengen titip lagu, pengen ngasih kata-kata, boleh banget teman Pro 2, silakan gabung di WhatsApp-nya kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nah, waktunya masih sangat-sangat panjang teman Pro 2. Ini hari apa sih sebenarnya teman Pro 2 ya? Hari Rabu apa kalau enggak salah? Selasa apa Rabu sih? Rabu. Iya, yeah, benar. Teman Pro 2 hari Rabu tanggal 20 Mei ini ya, masih di pertengahan minggu banget. Mau weekend masih lama, terus juga apa ya? Vibes hari Senin, Selasa, hari Rabu tuh kayak hari yang paling hektik sebenarnya teman Pro 2. Enggak tahu kenapa dah. Kayak semangatnya mungkin ada yang enggak muncul dari Senin di hari atau hari Selasa, munculnya di hari Rabu gitu. Jadi baru kerasa capeknya deh gitu teman Pro 2 ya. Jadi daripada kamu menyimpan unek-unek sendirian, mendingan gabung barengan Dipa di jam 9 malam nanti. Nah, nanti Dipa bakalan puterin juga beberapa lagu ya buat menemani kamu sampai di jam 9 malam nanti. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di jam 9 lewat 4 menit ini, teman Prodo. Dan sekarang waktunya kita masuk ke Deep Talk. Buat teman Prodo yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen titip salam, titip lagu, silakan langsung aja menuju WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Oke, ini sepertinya ada yang gabung ya di malam hari ini. Kita coba cek dulu malam hari ini. Oke. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Oke, halo. Aduh. Halo, oke, tidak ada suaranya sepertinya nih, teman Pro 2. Oke, mungkin kita tunggu dari siapa nih, nomor 0851 9881 sekian ya, mungkin bisa lewat chat aja nih. Iya, nggak ada suaranya masuk, iya nggak, suaranya nggak ada kedengaran nih bang. Mau kita coba lagi kali ya, ini coba deh. Oke, nggak ada suaranya. Oke, masih nggak ada suaranya bang. Aduh, sorry. Nanti kita coba hubungi teknisinya dulu ya, buat nih lebih lanjutnya gimana. Oke, mungkin bisa di chat aja bang, buat pesannya atau pengen request lagu, silahkan teman Pro 2. Tadi kata abang itu pengen request lagu Angkasa Band, Luka. Apa nih, mau sapa-sapa aja bang, sampaikan salam buat Dede bang, teman lama aku katanya. Dari bang siapa nih? Dari bang Indra Wahyuda, mau titip salam ke bang Dede ya, teman lamanya. WD, udah berapa lama nih temenan? Udah berapa lama gak ketemu bang? Boleh nih di apa, di spill ya, kayaknya teman lama banget nih bang Dede sama bang Indra. Teman di mana, terus juga apa, ajak-ajakin nongkrong lah kali ya buat bang Dede sama bang Indra. Udah lama bang, udah 10 tahun. Wih, udah 10 tahun ternyata teman Pro 2. Waduh. Asik ya kalau udah punya teman apa, teman lama gitu. Oh, dia merantau ke Jakarta. Oke, mungkin sehat-sehat ya buat bang Dede dan juga buat bang Indra. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi kan, ada kesempatan buat nongkrong lagi. Dan buat lagunya abang nih, Angkasa Band, Luka ya, nanti boleh aku coba cariin dulu deh di malam hari ini, mudah-mudahan bisa ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lain yang pengen gabung, waktu kita masih sangat-sangat panjang sampai jam 11 malam nanti. Buat kalian semua, silakan langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Dan habis ini Dipa balik lagi. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, satu lagu dari Angkasa Band ya, judulnya Luka, request dari Bang Indra tadi nih. Sekalian katanya mau minta sapa-sapa teman-teman dari beliau yang lagi nongkrong, ada Edo, Agus, Izzy dan teman-teman yang lagi ngumpul di sini katanya. Sedihnya lagu tadi nih banget teringat kenangan dulu waktu di sekolah, nostalgia jadinya. tapi kalau misalnya mengingat-ingat zaman-zaman sekolah tuh memang selalu menyenangkan ya teman berdua. Enggak tahu kenapa kayak enggak apa ya. Mungkin di zaman-zaman waktu sekolah dulu pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat lulus gitu, pengen cepat-cepat jadi dewasa, bekerja. Wah, banyak banget deh planningnya. Tapi setelah menjadi dewasa kayak pengen balik lagi rasanya Pak ke zaman sekolah ya teman berdua ya. Aduh, hai. tapi by the way ada Bang Tenny juga nih yang gabung. Waduh, assalamualaikum Bang Dipa, Revanda Jayas. Wih, lengkap. Request lah Bang, Fudu berjudul Selamanya. Alamak, lamanya lagu ini nih Bang. Aku coba cariin dulu lah ya Bang Tenny ya. Mudah-mudahan ada di playlist malam hari ini. Kalau ada aku puterin, kalau gak ada nanti coba diganti lagu yang lain kali ya Bang Tenny ya. Bang Tenny lagi di mana nih? Next ngopi katanya. Oh iya, kemarin tuh ada Bang Tenny guys, ceritanya nyamperin ke studio, gak ke studio banget sih, ke kantor. Nah terus Bang Tenny ngajakin nongkrong, cuma waktunya memang gak pas aja gitu. Kemarin ada dialog kan pagi waktu itu, dan Bang Tenny juga kayaknya lagi buru-buru sih ya kemarin itu teman berdua. Jadi next Bang Tenny kita agendakan perkopian lagi. Mudah-mudahan terrealisasikan. Kalau bisa nanti diajakin Bang Black dan yang lain-lainnya deh ya Bang Tenny. Jadi ngopi rame-ramean dah tuh kita. Bang Tenny lagi di mana nih by the way? Lagi di jalan kah atau lagi di rumah atau lagi apa? Lagi di jalan pulang. Boleh nih info-infoin di sekitar Bang Tenny ya. Waduh. Buat teman-teman Pro 2 yang lain, waktunya masih panjang banget. Waduh, baru jam 21.20. Sampai jam 11 malam nanti di Deep Talk. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Welcome back teman Prodo barengan Dipa Revanda di sini di Deep Talk sampai jam 11 malam ya. Dan mungkin buat kamu yang lagi masih di jalan pulang, masih di depan laptop, masih terjebak macet atau masih ada deadline yang harus dikejar teman Prodo, mudah-mudahan segera selesai ya. Dan malam ini bisa di tempat waktu atau istirahat yang sebentar gitu. Karena malam ini kita ngobrolin satu hal yang kayaknya diam-diam sering banget dialami anak muda, yaitu terjebak ambisi. Sepi banget Bang Teni. Wih, saya baru masuk Pontianak nih. Wih, Bang Teni baru masuk Pontianak ternyata. Gimana Bang? Tadi di sini sih kayak udah kilat menyambar-nyambar ya. Enggak tahu apakah akan turun hujan atau cuma kilat doang, atau di sana juga udah hujan nih. Boleh info-info ya Bang Teni ya. Kedistrik saya ngebahas apa tadi nih? Ambisi sebenarnya teman Prodo ya. Ambisi itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Justru banyak orang berhasil karena punya ambisi gitu kan. Karena pengen hidup yang lebih baik, pengen bikin orang tua bangga, atau pengen ngebuktiin kalau dirinya itu bisa. Tapi masalahnya kadang ambisi itu berubah jadi kayak penjara gitu. Awalnya cuma pengen sukses, lama-lama jadi takut gagal. Awalnya cuma pengen berkembang, lama-lama jadi gak bisa berhenti ngebandingin diri kita dengan orang lain. Dan tanpa sadar hidup kita tuh rasanya kayak lomba yang gak ada garis finishnya. Mungkin kita ngelihat teman kita naik jabatan, kita jadi panik, atau lihat orang lain buka usaha, kita ngerasa aduh ketinggalan banget ya saya, atau lihat media sosial penuh dengan pencapaian, kita mulai nanya nih sama diri kita sendiri, aduh aku kurang apa ya, padahal mungkin kita cuma capek. Jadi kita tuh sering diajar untuk terus berlari gitu, tapi jarang banget diajarin buat apa ya, kayak berhenti sebentar dan menikmati hidup teman Pro 2. Nah, by the way aku pengen tanya nih sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini. Apa sih yang sebenarnya kamu lagi kejar? Apa sih yang benar-benar ngebuat kamu ngerasa hidup banget gitu, atau malah ini perlahan-lahan ngabisin tenaga ataupun sparks dalam diri kamu? Silakan gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Dan habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 11 malam. So stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

The Cinemans dengan Selamanya Cinta ya teman Prodo, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam. Nah ini sudah ada lagi yang bergabung di WhatsApp kita ya, dari nomor 081376 sekian sekian sekian. Assalamualaikum kak, selamat malam. Izin mau request lagu boleh gak? Mau request lagunya Tata Janeta. Wih, Tata Janeta ya. Tadi mintanya Korbanmu, tapi Korbanmu belum ada masuk nih di playlist kita. Jadi diganti Penipu Hati Aja. Oke, Penipu Hati Aja ya teman Pro 2 ya. Bagus banget sih sebenarnya lagu Penipu Hati ini, salah satu lagu yang beberapa tahun lalu sering banget aku puter. Ya karena ada case tertentu lah teman Pro 2 ya. Jadi oke, kayaknya lagu ini cukup mewakilkan teman Pro 2. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang punya memories dengan lagu tertentu gitu ya, silahkan gabung di malam hari ini di Deep Talk sampai jam 11 malam. Caranya masih sama, kamu tinggal kirim ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RR Digital. So this is Tata Janeta dengan Penipu Hati.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Brodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parvanda, masih di Deep Talk sampai jam 11 malam ya teman Pro 2. Kita nggak tadi ngebahas tentang ambisi ya. Kadang karena kita terlalu fokus buat mengejar masa depan, kita tuh banyak kehilangan momen-momen kecil teman Pro 2. Kayak ya mungkin kita lupa ngobrol sama orang tua, lupa ketawa sama temen, atau lupa untuk chill sejenak menikmati kopi hangat saat hujan. Widih, semua rasanya tuh kayak buru-buru banget gitu teman Pro 2. Padahal hidup tuh bukan cuma tentang tujuan besar ya, tapi juga tentang hal-hal kecil yang nantinya justru akan kamu rindukan teman Pro 2. Ambisi tuh sering banget bikin kita mikir kayak ya nanti ajalah bahagianya kalau udah sukses. Kalau udah sukses, kalau aku udah punya ini, udah bisa ini, pasti nanti bakalan bahagia. Padahal belum tentu teman Pro 2. Belum tentu Kisanak. Karena manusia itu unik banget. Saat satu target tercapai, biasanya muncul lagi target baru atau perpanjangan dari target tersebut teman Pro 2. Dan kalau kita gak hati-hati, kita bakalan terus-menerus menunda bahagia. Malam ini mungkin kamu belum punya semuanya, atau ada hal-hal yang memang harus kamu lepaskan. Mungkin ada juga hal kecil yang sebenarnya layak banget buat disyukuri, kayak masih bisa pulang, masih bisa makan, masih ada orang yang peduli. Kadang yang kita cari jauh-jauh ternyata tuh udah ada di sekitar kita. Dan yang paling paling menyedihkan, paling menyakitkan tuh dari orang ambisius itu sebenarnya adalah orang yang paling takut gagal sebenarnya. Karena mereka tuh menaruh harga dirinya di pencapaian. Kalau berhasil, mereka akan ngerasa diri mereka berharga. Dan kalau gagal, mereka ngerasa kayak aduh kayak gak berguna banget nih aku gitu teman Pro 2. Meski kayak banyak orang yang terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya mereka tuh rapuh banget di dalam. Sedikit kena kritik, langsung overthinking. Sedikit kena tinggal, langsung panik. Karena hidupnya itu terlalu bergantung sama hasil teman Pro 2. Padahal nilai diri seseorang itu tuh gak ditentukan dari seberapa sibuknya dia, bukan juga dari seberapa tinggi jabatannya dia. Kalau kamu tetap manusia, ya pasti bakalan tetap bakalan berharga, bahkan saat sedang gagal sekalipun. Dan kamu tuh gak harus membuktikan apa-apa ke semua orang. Kadang cukup hidup tenang aja, itu tuh udah lebih dari cukup teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Alright, teman Pro 2, udah hampir jam 11 malam ya, dan kayaknya Dipa Revanda pun harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran. Thank you juga buat semua teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital. Pokoknya big thanks buat kalian semua teman Pro 2 ya. Dan kalau kayak gitu, kita ketemu lagi besok di sore ceria, teman Pro 2. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Terima kasih.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2. Pekan Gawai Daya ke-40 resmi dibuka. Gubernur Kalimantan Barat tekankan pelestarian budaya. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan resmi membuka Pekan Gawai Dayak atau PGD Provinsi Kalimantan Barat ke-40 di Rumah Radang Pontianak pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan budaya tahunan tersebut menjadi momentum pelestarian tradisi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-40 ini ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Kangkuang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Untan perkuat inovasi dan kolaborasi di usia 67 tahun. Universitas Tanjung Pura atau UNTAN menegaskan komitmennya menjadi kampus unggul, berdampak dan berkelanjutan dalam rapat terbuka Senatis Natalis ke-67 yang digelar di Auditorium UNTAN Pontianak pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Rektor UNTAN Profesor Dr. Garuda Wiko SHMSI menyampaikan tema Disnatalis tahun ini, Harmoni untuk Kemajuan Peradaban, menjadi refleksi komitmen UNTAN membangun sinergi antara manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan, dan nilai keberlanjutan. Informasi selanjutnya, KPID Kalimantan Barat Edukasi Literasi Media di Pameran Akademik Ruang Artikula 1.0. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura dalam kegiatan Kelas Bakti Penyiaran yang merupakan salah satu agenda pada pameran akademik Ruang Artikula 1.0 pada Rabu 20 Mei 2026. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan edukasi literasi media dan penyiaran sehat kepada masyarakat. Ketua KPID Kalimantan Barat, Ramdan, mengatakan kehadiran pihaknya pada kegiatan tersebut tidak hanya sebatas partisipasi pameran, tetapi juga memberikan edukasi terkait pentingnya penyiaran sehat di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id. Info

Selamat pagi teman Pro 2. Oke, selamat pagi. Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari ini? Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Gak kerasa ya, kayak bulan Mei itu rasanya cepet banget gitu. Tiba-tiba udah di minggu-minggu terakhir aja nih bulan Mei. Semoga keadaannya masih semangat. Karena ini hari Kamis teman Pro 2, besok udah Jumat, tiba-tiba udah weekend lagi Sabtu Minggu. Ditemani sama Salma di Spada sampai jam 10 pagi nanti. Dan agenda kita dari jam 6 sampai jam 9 ada Baper Bangun Pagi Energi Ready. Jadi buat teman Pro 2 yang baru bangun tidur, dengerin Salma, semoga energinya langsung ready ya teman Pro 2 ya. Terus nanti di jam 9 sampai jam 10 kita ada topik serba ada. Kira-kira kita ngomongin apa nih di hari Kamis ini? Dan buat teman Pro 2 yang pengen bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini, sambil request-request lagu juga boleh, kasih update kamu lagi ngapain juga boleh. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati berkendaranya. Yang lagi siap-siap buka toko mungkin ya, semoga dagangannya ramai pagi hari ini. Terus yang lagi kerja dari pagi, semoga lancar. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Wah, ada Kak Dewi yang ada di Tanrai. Assalamualaikum penyiar, putarkan lagu Selamat Milad spesial buat suami, buat penyiar, terima kasih. Wih, dikirimin fotonya juga nih teman Pro 2. Katanya Selamat Milad, semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki, menjadi imam yang baik buat keluarga, doa terbaik buatmu. Amin, amin, amin. Selamat ulang tahun juga untuk suaminya Kak Dewi yang ada di Tanrai. Nanti aku bakal puterin lagu Selamat Ulang Tahun dari Discoria featuring Andin dan juga Bandung Jazz Orchestra spesial untuk suaminya Kak Dewi di pagi hari ini. Selamat ulang tahun. 21 Mei ini udah masuk ke Gemini season teman Pro 2. Jadi udah mulai zodiak Gemini sampai tanggal 20 Juni ini teman Pro 2. Terus kita sapa-sapa lagi, ada Bang Teni. Assalamualaikum pagi Kak Hanifah Salma. Waalaikumsalam, lengkap banget ya. Pagi juga buat Kak Dewi Tanrai, pagi buat Bang Rizal di Sungai Rengas. Nih kirimin foto juga nih. OTW Singkawang kita. Request lagu Selir Hatiku dari Triad kalau enggak salah, yang Ahmad Dani vokalsnya. Happy birthday buat suami Kak Dewi, sehat selalu sekeluarganya. Amin. Tuh Kak Dewi dapat ucapan ulang tahun dari Bang Teni nih. Ini Bang Teni kirim foto juga, udah sampai di Wajok Hilir, Wajok Hulu, Kecamatan Jungkat. Oke, kalau gitu hati-hati di jalan Bang Teni, semoga selamat sampai tujuan. Nanti bakal sama puterin juga lagu Selir Hatiku ya. Coba aku cari dulu nih Bang Teni, kayaknya aku belum pernah puterin. Aduh, belum ada, nanti aku coba cari dulu ya Bang Teni. Iya kalau gitu ya. Oke, kalau gitu sambil menunggu bergabungnya teman Pro 2 di pagi hari ini, sama bakal puterin dulu spesial satu lagu untuk suaminya Kak Dewi yang lagi ulang tahun. Happy birthday.

Oke, itu dia tadi satu lagu dari Triad ya, dengan Selir Hati, spesial requestnya Bang Tenny di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi aku cari-cari ya Bang Tenny ya, lagu Triad nih mana nih. Oh, ternyata ada, udah aku puterin juga nih spesial untuk Bang Tenny. Lagu ini tuh nyeritain soal cinta tak berbalas dan juga kepasrahan ya, seseorang yang sadar nih bahwa dirinya tuh hanya dijadikan sebagai pilihan kedua atau selingan atau justru tempat pelarian nih oleh orang yang sangat dicintainya. Kata aku sih, aku gak mau

Oh ya, kalau digituin ya. Tapi ya gak apa-apa ya, buat selingan aja lagu ini tadi. Kita bakal puterin juga lagu-lagu yang semangat, biar makin membakar semangat kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen sambil request di pagi hari ini juga boleh banget, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk, dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Sudah ada juga yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Bang Rizal di Sungai Rengas nih. Pagi kakak, pagi juga buat Bang Teni. Pagi, semangat semangat ya semuanya ya. Selamat ulang tahun juga buat suami Kak Dewi. Weh. Oke, ini udah lengkap nih trio pendengar Pro 2 kita. Ada Bang Rizal, Bang Teni juga Kak Dewi. Katanya, oh kirim foto, OTW nyusul Singkawang. Hehe, tuh Bang Teni disusul nih sama Bang Rizal di Sungai Rengas nih. Katanya juga OTW nyusul ke Singkawang. Udah nyampe mana nih Bang? Tidak ada infonya. Iya, lagi fotonya sih kayak lagi di jembatan nih. Jembatan mana? Boleh diinfoin juga nih Bang Rizal. Buat Bang Rizal yang lagi OTW ke Singkawang, hati-hati di jalan Bang Rizal. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga cuacanya hari ini juga mendukung untuk perjalanannya Bang Rizal menuju ke tujuan. Bang Rizal tumben nih gak request lagu. Boleh dong sambil request. Oke teman Pro 2, sambil menunggu bergabungnya kamu, nanti bakal sama masih akan kembali dengan musik dan juga informasi. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma sampai jam 10 pagi.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Barusan saya puterin satu lagu dari Sheila on 7 dengan Melompat Lebih Tinggi, lagu yang dirilis pada tahun 2003. Dan sekarang lagi ramai lagi teman Pro 2 karena kabarnya bakal di remake sama Lomba Sihir. Jadi ada satu informasi menarik, Lomba Sihir nih bakal nge-remake lagu Sheila on 7 dan bakal dirilis pada tanggal 22 Mei 2026 alias besok banget nih teman Pro 2. Grup musik indie pop Lomba Sihir kembali menarik perhatian pencinta musik Indonesia setelah mengumumkan remake lagu ikonik milik Sheila on 7 berjudul Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini, lagu versi terbaru tersebut bakal rilis pada 22 Mei 2026. Kabar perilisan ini diumumkan langsung melalui teaser di media sosial resmi Lomba Sihir. Dalam cuplikan singkat tersebut, band ini menghadirkan nuansa aransemen yang lebih modern dan juga segar, namun tetap mempertahankan atmosfer nostalgia dari lagu aslinya. Kira-kira gimana ya teman Pro 2 ya? Lewat remake ini, Lomba Sihir mencoba menghadirkan interpretasi baru dengan ciri khas musik mereka yang hangat dan juga emosional. Aransemen yang lebih ringan dipadukan dengan sentuhan instrumen modern membuat lagu tersebut terasa berbeda tanpa kehilangan identitas utamanya. Keputusan membawakan ulang lagu Sheila on 7 juga menjadi perhatian besar publik nih. Pasalnya, Melompat Lebih Tinggi ini dikenal sebagai salah satu lagu terpopuler era 2000-an yang memiliki tempat spesial di hati banyak pendengar di Indonesia. Di media sosial, banyak juga pendengar menyambut antusias proyek remake ini. Nggak sedikit juga yang penasaran gimana ya kalau Lomba Sihir akan mengolah lagu legendaris tersebut dengan gaya musik mereka sendiri. Lomba Sihir sendiri dikenal sebagai grup yang aktif menghadirkan konsep kreatif dalam karya-karyanya. Sementara, Sheila on 7 tetap menjadi salah satu band paling berpengaruh di industri musik Indonesia dengan deretan lagu yang melekat lintas generasi. Kehadiran remake lagu Melompat Lebih Tinggi ini sekaligus menjadi bukti bahwa lagu-lagu lama masih dapat terus hidup dan dinikmati kembali melalui interpretasi baru dari musisi generasi sekarang. Wah, menarik banget teman Pro 2. Kira-kira gimana ya style dari Lomba Sihir tiba-tiba ngebawain lagunya Sheila on 7 yang mana The Legend lagunya ya teman Pro 2 ya. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin dulu satu lagu dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Enjoy!

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.